mashume a mararo metsotso ka mara hora ena ya borobong ntate moruti Seray Mafojani sebaka ke sa haunted.